Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan.

0: kesehatan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli. Roda.
1: Random game.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tunggu coba dulu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

Taman Terbaik Pro 2 Proklamasi 17 Agustus 1945 di mana didahului dengan rangkaian peristiwa penting yang berlangsung dalam 11 hari. Rangkaian-rangkaian itu dimulai dari bom Hiroshima hingga desakan pemuda menjelang pembacaan proklamasi. Tanggal 17 Agustus kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi oleh Soekarno menjadi penanda lahirnya kehidupan baru sebagai bangsa merdeka. Meski berlangsung singkat, proklamasi hadir setelah perubahan politik dan peperangan yang bergerak sangat cepat. Sejumlah peristiwa tersebut turut membentuk situasi menjelang kemerdekaan Indonesia. Nah, teman terbaik Pro 2, berikut ini adalah beberapa peristiwa bersejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dirangkum berdasar beberapa sumber. Yang pertama, peristiwa Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 di mana Amerika menjatuhkan bom atom bernama Little Boy ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan serangan tersebut semakin melemahkan kekuatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di mana ledakan itu menewaskan sekitar 120.000 penduduk Hiroshima berdasarkan sumber tersebut. Melemahnya Jepang kemudian turut mempengaruhi situasi politik di Indonesia. Yang kedua, peristiwa kedua adalah di mana BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sehari setelah pengeboman Hiroshima, Jepang membubarkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Langkah tersebut kemudian diikuti pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno ditetapkan sebagai ketua, sedangkan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua PPKI dan badan tersebut melanjutkan proses persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Selain itu, yang ketiga, Uni Soviet dinyatakan perang. Nah, pada tanggal 8 Agustus, tekanan terhadap Jepang bertambah ketika Uni Soviet menyatakan perang pada tanggal 8 Agustus tahun 1945. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Uni Soviet kepada Duta Besar Jepang. Serangan Soviet terhadap sejumlah wilayah kekuasaan Jepang semakin memperlemah posisi negara tersebut. Jepang menghadapi tekanan besar dari berbagai

dan kemerdekaan. Dan yang keenam, Soekarno dan Hatta berangkat ke Vietnam pada tanggal 11 Agustus tahun 1945. Soekarno dan insinyur Soekarno dan

Ya, berlangsung ketika kondisi Jepang terus mengalami perubahan besar. Situasi tersebut semakin diperhatikan oleh para pejuang kemerdekaan di Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai waktu proklamasi kemudian mulai menguat dan di tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah. Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Kekalahan tersebut mengubah situasi politik di berbagai wilayah pendudukannya. Dan di tanggal 15 Agustus, gerakan bawah tanah mulai bergerak nih teman terbaik Pro 2. Setelah kekalahan Jepang, gerakan bawah tanah semakin aktif dan sumber tersebut menyebut bahwa Sutan Syahrir bersama pejuang Cirebon mengambil langkah terbaik untuk kemerdekaan. Kelompok pemuda semakin mendesak agar proklamasi dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah Jepang. Tekanan tersebut kemudian diarahkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di tanggal 16 Agustus, teman terbaik Pro 2, Soekarno dan Hatta dibawa oleh kalangan muda nih teman terbaik, di mana Soekarno dan Hatta dibawa kelompok muda menjelang proklamasi. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai bagian penting dalam rangkaian menuju kemerdekaan. Para pemuda mendesak proklamasi segera dilaksanakan tanpa menggunakan PPKI sebagai perantara. Mereka menginginkan kemerdekaan menjadi keputusan bangsa Indonesia sendiri. Desakan tersebut akhirnya berujung pada penyusunan naskah proklamasi di Jakarta. Soekarno kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, rangkaian 11 hari yang menunjukkan cepatnya perubahan situasi menjelang kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang membuka momentum yang kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi akhirnya menjadi penanda lahirnya Indonesia sebagai bangsa merdeka, di mana momen tersebut terus dikenang setiap tanggal 17 Agustus mulai dan melalui itu diperingati sebagai hari ulang tahun Republik Indonesia.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Jangan. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.
6: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menginginkan Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia, Bogor pada Jumat 7 Agustus 2026. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Menekraf menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Menurut dia, kolaborasi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026.

0: akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya, 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, Justi sudah menemani kamu yang lagi beraktivitas di edisi pada kali ini. Dan santai siang kamu, tentunya kamu akan ditemani bareng penyiar favorit kamu. Siapa ya? Ada berapa orang nih? Teman terbaik Pro 2 tentunya santai siang kamu akan ditemani bareng Kak Ewin dengan informasi-informasi menarik pastinya. Dan selain itu teman terbaik Pro 2 Justin yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan selamat siang. Selamat beraktivitas dan semoga hari kamu menyenangkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya.

Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media. Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan.

0: airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
1: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain. Produ FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tak sakit, kemarin kayaknya sehat-sehat aja Mujair.
1: Iya nih Mila, kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh, kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after day.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini.

0: di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil.
2: Stay tuned on Broadway.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda,

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Produ FM.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang

untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untuk musik
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Iya teman-teman, masih jam 32 bersama Ardi kali ini. Dan Ardi mau ngasih informasi, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur akan ada dialog sore ceria ya, bersama siapa dan bahas apa nanti deh, bakal tahu sendiri ya. Atau Ardi mau kasih tahu nih, yaudah ada spill ya, nanti akan ada dua narasumber dan kita akan bahas seputaran kehutanan. Ya, di mana tanggal 7 kemarin kan kita sudah merayakan Hari Hutan Nasional ya. Jadi bertepatan dengan itu, makanya Ardi bakal ngasih informasi dan juga angkat tema-tema yang seputaran kehutanan, teman-teman. Jadi yang penasaran stay tune terus aja di jalurnya Pro 2 teman terbaik.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong. Baru
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu Produe FM.
4: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 2 kali ini sesuai janji Ardi tadi kita bakalan bahas sesuatu yang menarik nih di Suri Ceria kali ini. Dan saya Ardi kembali menemani teman-teman Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Tentunya aja di RRI Pro 2 Manokwari 97,8 MHz, teman-teman. Nah, sobat teman Pro 2, kita bicara tentang Manokwari. Papua Barat rasanya itu nggak lepas dari yang namanya alam nih. Nah, hutan bukan hanya soal pepohonan yang berdiri tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sumber keanekaragaman hayati, dan juga tentu saja bagian dari masa depan kita semua. Nah, tapi kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin muncul nggak cuma di Ardi aja, tapi di banyak orang. Kalau semisal hutan adalah masa depan, nah siapa yang kira-kira bakal menjaga? Nah, itu pertanyaannya nih. Dan jawabannya udah pasti bukan hanya pemerintah, bukan hanya petugas kehutanan, dan juga bukan hanya aktivis lingkungan, tetapi juga kita semua, anak-anak muda, semua kalangan gitu. Nah, karena bertepatan di tanggal 7 kemarin adalah Hari Kehutanan Nasional, jadi kita bakal bahas nih mengenai peran anak muda dalam menjaga hutan. Nah, menariknya teman-teman, narasumber kali ini ada dua. Nggak cuma Ardi aja, biasanya kan cuma Ardi sama satu narasumber ya. Dan kali ini akan ada dua narasumber yang tentunya bakal berkompeten di bidangnya nih. Jadi, sapa dulu yuk Kak Samuel Mambraku. Selamat sore Kak. Kak, beliau adalah siswa SMK 3 Negeri Manokwari jurusan kehutanan, betul ya?
1: Siap, betul.
0: Oke, sip. Kemudian, yang kedua, ada juga Kak Immanuel F. Imbiri, dipanggilnya Kak Noel ya?
1: Iya.
0: Oke, beliau juga siswa dari SMK 3 Negeri Manokwari juga, dari jurusan kehutanan juga, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, biar nggak stres-stres, nggak tegang nih, perkenalkan diri dulu deh, dari Kak Samuel terlebih dahulu deh.
1: Boleh. Perkenalkan nama saya Samuel Mambraku, asal sekolah SMK Negeri 3, jurusan kehutanan.
0: Jurusan kehutanan. Oke, siap. Wah. Oke, selanjutnya Kak Noel boleh perkenalkan diri?
2: Selamat sore Kakak. Perkenalkan nama saya Immanuel Imbiri, asal sekolah SMK Negeri 3 Manokwari, jurusan kehutanan.
0: Jurusan kehutanan. Oke, okay, berarti dua-dua jurusan kehutanan nih.
1: Siap.
0: Satu kelas atau satu angkatan?
1: Siap.
2: Satu kelas, satu angkatan juga.
0: Oke, okay, keren. Nah, kita akan bahas ngobrol seputaran tadi ya, soal anak peran anak muda, soal untuk menjaga kehutanan ya, lingkungan hutan. Nah, sebelum itu mau tanya nih, kan ada, kalau anak muda kan biasanya lebih kayak jurusan IT, gadget, kemudian jurusan ekonomi mungkin ya. Nah, kenapa sih kalian berdua ini milihnya kehutanan? Kalau boleh tahu. Mungkin?
2: Yang pertama, karena saya suka sama hutan dan alam. Terus saya juga ingin mendalami materi tentang kehutanan. Dan terkhusus lagi kan kita di Papua Barat ini, kita hutannya masih luas ya, makanya butuh dikelola dengan baik. Jadi mengapa saya ambil jurusan kehutanan?
0: Oke, berarti memang karena berada di Papua Barat juga, siap, di Manokwari, jadi lebih ingin mendalami soal kehutanan juga. Ya. Oke. Dari kalau Kak Samuel sendiri?
1: Ya, kalau dari saya ingin menjaga alam, terus menjaga ekosistem, menjaga satwa, dan juga menjaga lingkungan.
0: Oke, menjaga alam, menjaga satwa, menjaga lingkungan juga. Siap. Ya. Oke, itu mungkin banyak anak muda yang kayaknya belum kepikiran sampai sana, karena kan mungkin cuman melihat dari foto, melihat dari video, mereka kayak ini alamnya terjaga nih, padahal yang jaga juga harusnya kita-kita nih. Ya, betul gak sih? Oke. Nah, sebenarnya apa yang tertarik hingga masuk ke kehutanan sendiri nih?
2: Yang buat saya tertarik itu yaitu karena kita bisa mempelajari habitat alam, kita juga bisa mempelajari ekosistem, dan kita juga bisa mempelajari jenis-jenis tumbuhan dan pepohonan.
0: Oh gitu, jadi belajarnya juga soal itu ya, jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis satwa juga terutama ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau mau tanya nih, yang dipelajari selain itu tadi apa aja sih kalau boleh dijabarkan nih? Tadi kan ada spill dikit ya soal mungkin nama-nama tumbuhan, nama-nama satwa. Nah, itu apa lagi nih yang dipelajari di sana?
1: Bisa ada mempelajari mengukur pohon. Membuat peta.
3: Oke. Mengukur pohon itu maksudnya gimana nih?
1: Pakai ada alat
2: terus kita ukur gitu.
3: Ukur luasnya.
2: Iya.
1: Ukur tinggi.
2: Jadi itu diukurnya juga secara detail gitu.
3: Oke, jadi dari situ nanti ketahuan kali ya umurnya berapa, terus sudah berapa lamanya,
1: tingginya.
3: Gitu. Tingginya juga. Oke. Nah, kalau di Manokwari sendiri nih, sudah pernah kemana aja nih buat ngukur-ngukur gitu-gitu?
2: Kita baru ke Gunung Meja saja.
3: Gunung Meja aja. Oke, itu ukurnya satu-satu atau ya udah ngukur satu aja berarti terus digeneralisasi gitu. Gimana?
2: Gitu.
3: Jadi ngukur satu aja nanti berarti rata-rata kayak gini gitu. Oke. Nah, kalau di Gunung Meja sendiri itu gimana? Apalanya udah setelah diukur nih, udah berapa lama kah pohonnya ini, hasil risetnya gimana? Kalau boleh tahu nih.
2: Untuk hasil riset itu apa ya? Bisa diperkirakan ya kayak kita, mungkin pohon kayak
3: matoa. Oke, ya. Banyak pohon matoa di sana.
1: Ya.
3: Oke, siap. Nah, tadi kita sudah membahas nih banyak praktek-prakteknya juga ya ternyata ya di sana. Nah, itu berarti ada gurunya dong.
1: Iya.
3: Mungkin berarti satu kelas langsung pergi ke Gunung Meja atau gimana nih? Boleh ceritain spill dikit?
1: Satu kelas.
3: Oke, berarti satu dijadwalkan gitu terus sampai satu kelas menuju ke Gunung Meja buat
2: itu juga ya. Biasanya pergantian gitu sama kayak ada kakak kelas duluan begitu, mungkin mereka lagi PKL terus nanti kita lagi menyusul gitu.
3: Gitu, jadi per angkatan berangkatnya ya. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau jurusan kehutanan ini ada berapa kelas sih?
1: Satu kelas, 10, 11, kelas 12.
3: Satu kelas untuk ini ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, pengalaman menarik yang pernah dibelajar di jurusan kehutanan apa sih?
1: Membuat ekoenzim.
3: Apa?
1: Membuat ekoenzim.
3: Ekoenzim apa itu?
1: Macam membuat
2: parfum alami.
1: Iya, parfum alami gitu. Saya membuat dari tumbuhan tuh.
3: Dari tumbuhan. Iya. Tumbuhan apa itu? Kalau boleh tahu.
1: Buah-buah yang macam sudah busuk begitu. Ditinggalkan saya nanti dicampur oleh gula merah.
3: Jadi belajar segitu juga ya?
1: Iya.
3: Itu
1: dari alam itu.
3: Dari alam semua ya berarti ya? Dari buah-buahan yang mungkin sudah enggak layak dikonsumsi, dijadikan satu terus nanti dikasih gula merah tadi ya?
1: Iya,
3: dicampur. Gula merah dicampur nanti jadi parfum.
1: Iya, jadi.
3: Jadi
1: sabun.
3: Jadi sabun juga?
1: Iya.
3: Berarti banyak sekali ya.
1: Banyak.
3: Bahan-bahan yang bisa dibuat oleh dengan alam ternyata ya.
1: Iya.
3: Selain itu mungkin ada lagi yang mau tambahkan?
2: Pembibitan mungkin.
3: Pembibitan.
2: Iya. Reboisasi begitu.
3: Reboisasi. Semakin menarik ya. Jadi ternyata banyak sekali yang dipelajari di jurusan kehutanan ini ternyata. Karena kalau Ardi sendiri mikirnya kalau jurusan kehutanan mungkin ya cuman membahas soal lahan lahan hutan atau mungkin cuman sekedar mengetahui tadi yang nama satwa atau nama pohon. Ya, ternyata luas juga ya sampai penelitian juga sampai membuat sabun, buat parfum gitu. Menarik nih. Nah, kira-kira parfumnya itu dijual kah atau cuman untuk senang-senang aja maksudnya?
1: Itu kalau macam ini pas ada pameran begitu, dibawa ke situ.
3: Dibawa ke pameran ya? Wah, keren banget nih berarti teman-teman berdua. Nah, teman-teman berdua, Adi mau tanya lagi nih. Kan dari cerita Samuel tadi kan kita sudah banyak ya melihat bahwa hutan itu ternyata bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan anak muda, malah anak muda sendiri bisa membuat kayak parfum, terus bisa buat sabun, kemudian juga bisa mengetahui nih, ngitung-ngitung juga berapa umur pohon, berapa luasnya, tingginya juga. Nah, kalau boleh tahu nih, dari Kak Noel dulu deh, mengapa sih hutan itu penting untuk kehidupan manusia?
2: Karena hutan merupakan salah satu tempat untuk flora dan fauna. Dan yang kedua, hutan juga dipakai untuk cadangan penyimpanan air. Itu yang paling penting.
3: Berarti yang paling penting adalah cadangan penyimpanan air ya? Baik. Baru tahu nih hari ini. karena setahuku cuman ini kan sebagai cadangan oksigen dan lain-lain. Ternyata juga cadangan air juga dari hutan juga ya?
2: Siap.
3: Menarik. Nah, kalau dari
1: Hutan,
3: Samuel?
1: Kalau dari saya hutan itu adalah paru-paru bumi juga.
3: Paru-paru bumi ya.
1: Menyaring udara.
3: Menyaring udara ya. Dikit, ya.
1: Segini kita hidup tuh supaya segar begitu. Kalau tidak ada hutan nanti asap motor naik. Betul. Yang menyaring itu hutan. Hutan. Pohon yang menyaringi.
3: Oke. Okay,
1: menyaring
3: siap.
1: Semua itu.
3: Nah itulah makanya pentingnya adanya hutan ya.
1: Ya.
3: Oke. Okay. Ya. Meskipun bukan hutan mungkin lapangan lahan hijau ya minimal ya. Ada pohon dan lain-lain supaya ya benar karena apalagi sekarang kan globalisasi dan lain-lain ya, jadi makin panas nih. Oke, baik. Itulah kenapa hutan itu penting, teman-teman. Nah, kalau kita sederhanakan ya, sebenarnya hutan itu memberikan apa aja sih bagi kehidupan sehari-hari, teman-teman, yang dirasakan nih setelah dipelajari?
2: Hutan itu bisa banyak ya. Tapi yang saya lihat itu biasa hutan itu kita biasa mengelola kayak hasil alamnya kayak kayunya begitu. Terus di dalam hutan juga itu kan kadang-kadang banyak sayur ya biasa.
3: Iya.
1: Hewan-hewan gitu.
2: Iya, hewan-hewan
1: yang tinggal gitu. Di dalam.
3: Oke, baik. Berarti memang hutan juga selain memberikan tadi cadangan apa namanya air, oksigen juga penyaring oksigen juga memberikan banyaknya seperti kayu yang bisa dimanfaatkan, kemudian hewan-hewan juga satwa-satwa yang mungkin bisa untuk dikonsumsi dan lain-lain seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih. Ini kan, ini sekedar tanya-tanya aja ya. Jangan tegang. Nah, kalau di kehutanan sendiri ini kan banyak ya yang dipelajari tadi ya. Nah, menurut teman-teman nih kalau di Manokwari sendiri nih, apakah hutannya masih terjaga atau sudah ada mulai menurun nih kualitasnya?
2: Kalau sesuai berdasarkan data ya, yang di Papua Barat itu kita alam dan hutannya itu masih terlindung gitu.
3: Masih terlindung ya? Oke.
2: Jadi belum apa kayak belum terlalu banyak kehilangan
1: illegal logging.
2: Ya begitu.
1: Illegal logging tuh.
3: Illegal logging ya.
1: Penebangan liar.
3: Penebangan liar. Iya. Oh, berarti itu untuk di Papua sendiri masih aman ya dari illegal logging dari penebangan liar itu ya. Oke, itu berarti karena faktor dari lingkungan juga dong, maksudnya masyarakat sendiri memang menjaga ya untuk hutan ini supaya enggak dilakukan penebangan liar seperti itu. Oke, baik. Nah, mau tanya nih, sebenarnya kalau dari yang dipelajari nih dan yang diamati nih, kira-kira apa sih penyebab utama dari kerusakan hutan sendiri itu? Jadi kerusakan hutan itu kenapa? Mungkin dari Kak Nuel dulu deh.
2: Itu biasa terjadi karena faktor manusia juga.
3: Faktor manusia. Oke, faktor terbesarnya ya.
2: Iya.
3: Faktor manusia.
2: Karena kan kita itu kita alam itu kan nggak bisa rusak tanpa ada campur tangan manusia gitu ya maksudnya kak. Jadi biasanya orang-orang yang kayak illegal logging terus melakukan pembakaran hutan gitu kak.
3: Jadi berarti memang menarik tadi yang bilang ya, maksudnya hutan itu nggak akan rusak kalau nggak ada campur tangan dari manusia sendiri.
2: Iya.
3: Yeah. Oke. Berarti memang ada campur tangan kayak mungkin penebangan hutan, dari pembakaran juga yang marak ya mungkin ya. Tapi juga mungkin agak ngeri-ngeri sedap ya kalau misalnya hutan yang udah lebat untuk melindungi kita dari polusi, melindungi kita untuk dari kekeringan malah ditebang dan disalahgunakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, kalau hutan rusak nih, semisal nih hutan rusak, apa yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat sendiri nih?
1: Kekeringan air.
3: Kekeringan air ya, yang paling ini ya.
1: Mengganggu oksigen.
3: Oke, jadi memang hutan itu emang itu ya, apa namanya kekeringan air. Kalau misalnya ini ya rusak ya, kekeringan air itu paling karena akhir-akhir ini juga musim kemarau juga ya. El Nino dan lain-lain itu sekarang bahkan kekeringan sampai ada yang namanya karhutla dan lain-lain kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, apalagi itu aja yang masih ada hutan, apalagi kalau nggak ada hutan, keringnya kayak gimana nih bos? Gimana? Oke, siap. Nah, seringkali kalau kita bicara soal menjaga hutan ya teman-teman, yang terbayang adalah orang dewasa, kemudian petugas kehutanan, terus polisi hutan, pemerintah atau lembaga lingkungan. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau peran dari anak muda sendiri itu mending kayak gimana sih kalau menjaga hutan ini? Apakah kita harus standby untuk jaga keliling ke hutan atau gimana nih?
2: Tidak. Kalau caranya itu kita menjaga hutan sebagai anak muda itu biasanya kita menjaga alam itu dengan cara yang pertama kita ketika lagi di alam ya atau di hutan itu kita tidak boleh membakar kayak apa daun-daun atau sampah secara sembarangan begitu kan.
1: Buang sampah sembarangan. Iya.
3: Buang sampah sembarangan.
2: Terus
3: juga.
2: Terus ya. Yang kedua kayak kita juga setiap ke hutan atau ke istilahnya ke tempat yang kita baru itu kita enggak boleh kayak sembarangan gitu lah Kak, kayak
1: menebang.
2: Iya, menebang pohon sembarangan itu juga tidak boleh Kak. Karena dampaknya itu besar ya, gitu.
3: Menebang pohon ya berarti yang itu enggak boleh sembarangan juga pasti harus ada tata caranya, kemudian ada juga apa namanya izinnya juga gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nemu ada orang nih ketika mungkin lagi jalan-jalan di Gunung Meja ataupun dimanapun di lingkungan, terus ada nih salah satu orang yang melakukan dari tiga itu, entah membakar daun, membuang sampah, atau menebang pohon secara ugal-ugalan, apa yang kira-kira teman-teman bakal sampaikan?
1: Sampaikan langsung saja ke polut atau polisi hutan gitu.
3: Oke,
1: jadi mereka yang menanyakan.
3: Oke, bijak nih. Pertanyaan bijak nih, mantap. Jawaban bijak nih. Karena memang kalau misal kita yang menegur kayaknya kurang ini ya.
1: Iya,
3: betul. Kurang etis dan juga gak enak juga.
2: Betul.
3: Ah, anak kecil mah ngapain sih sok tahu gitu ya. Mending kita lapor langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, laporkan saja. Oke, menarik nih. Nah, bagaimana sih? Mungkin ke Kak Samuel nih, mau tanya dong, bagaimana sih cara untuk menjaga penebangan liar sendiri nih? Kalau semisal tadi nih udah lapor nih ya, terus kira-kira apa lagi yang perlu di apa ya istilahnya itu di sosialisasikan seperti itu?
1: Kalau penebangan liar itu harusnya pemerintah harus perhatikan begitu, khususnya di Dinas Kehutanan di satu wilayah yang mereka penebangan liar itu.
3: Oke, berarti harus ada
1: diperhatikan.
3: Perhatikan ya. Yeah. Oke, harus ada yang istilahnya bukan patrol sih, lebih kayak ya yang mewaspadai
1: dan mewaspada, menjaga di
3: menjaga. Ya. Oke. Nah, kalau kita bahas nih kan akhir-akhir ini kan musim kering ya, apalagi ada yang namanya El Nino dan lain-lain itu kan banyak sekali berita-berita yang Ari baca itu tentang kebakaran hutan, karhutlah, entah hutan atau lahan gitu ya. Nah, bagaimana sih, apa sih dampak dari kebakaran hutan sendiri itu kalau misalnya dipelajari dari teman-teman?
2: Dampak dari kebakaran hutan itu secara langsung itu hilangnya keseimbangan alam.
3: Oke.
2: Ya. Terus kedua pasti flora dan fauna kita itu terancam gitu.
1: Hilang.
3: Oke. Jadi kebakaran hutan ini memang dampaknya cukup besar ya tadi ya. Entah itu untuk keseimbangan tadi. Maksudnya keseimbangan ini gimana nih? Kalau udah jelas.
2: Kayak gini, maksudnya kan hutan itu kan itu penuh dengan kayak apa ya, manfaat gitu ya.
3: Betul,
2: kayak,
3: manfaat bagi.
2: Contoh kecilnya tadi air bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi kalau ketika hutan terbakar atau kekeringan itu biasanya berdampak kepada masyarakat. Kayak nanti biasa masyarakat itu kekurangan air. Gitu.
3: Oke, baik. Berarti memang dampaknya kembali lagi ke masyarakat sendiri ya kalau seperti ini ya. Oke, baik. Jadi menarik sih tadi hilangnya keseimbangan tadi ya, berarti kan berdampak ke masyarakat juga, ke satwa-satwa yang tinggal di sana juga, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana cara untuk menjaga kelestarian hutan sendiri nih? Mungkin dari Kak Samuel.
1: Menjaga kelestarian hutan itu kita harus terus apa macam menjaga hutan, kita ke hutan begitu membuat apa poster begitu macam di dinding-dinding pohon. Kayak macam ada orang yang ke situ kan bisa membaca peraturan itu.
3: Oke,
1: bisa menjaga hutan lagi.
3: Iya.
1: Situ juga nanti ada polisi hutan juga nanti.
3: Oh, ada polisi hutan juga.
1: Iya, setiap di Gunung Meja itu sudah ada.
3: Oh, sudah ada ya di Gunung Meja. Oke, baik. Berarti kalau ini mungkin di luar topik nih ya. Kalau boleh tahu nih, berarti teman-teman ini ada pandangan buat cita-citanya mungkin jadi polisi hutan kah atau bagaimana nih?
1: Iya,
3: pandangan ke sana ya, karena kan jurusannya kan kehutanan nih. Iya. Atau mungkin ada jurusan lain mungkin ke pemerintahan kah atau gimana? Berarti memang ada pandangan buat kerja di polisi hutan seperti itu.
1: Iya.
3: Oke. Baik ya, kita semoga dukung aja, semoga tercapai ya apapun cita-citanya teman-teman. Oke, baik. Berarti menarik ya kalau bisa menjaga kelestarian hutan, kita enggak cuman koar-koar kayak di media sosial aja ya,
1: maksudnya. Harus
3: nggak ada aksinya lah istilahnya, nggak boleh gini, tapi dia di rumah aja, nggak ngapa-ngapain,
1: cuma turun langsung ke lapangan.
3: Nah itu yang apalagi anak muda yang masih muda ya, energi masih banyak, stamina masih oke. Sekali-sekali lah kita ke hutan, kita lihat nih realnya hutan ini gimana sih, apakah emang sudah terawat atau kalau misalnya belum terawat pun ya kita rawat, entah itu kalau ada sampah di jalan kita pungut, terus kalau misalnya ada pohon-pohon yang sekiranya udah tumbang atau gimana kita tanam kembali pohon-pohon kembali baru ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya kita membahas soal tanam pohon nih, tadi kan reboisasi nih, kira-kira apa sih maksud dari reboisasi sendiri itu, Pak? Siapa nih? Ini terserah. Oke, boleh kan.
2: Oke. Reboisasi itu adalah salah satu kegiatan untuk memulihkan atau menanam pohon kembali ketika pohon itu
1: sudah tumbang
2: atau di biasa illegal logging lah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita harus reboisasi lagi gitu.
1: Menanam ulang gitu.
3: Menanam ulang gitu ya. Oh, berarti ya sesuai dengan ini ya, re berarti kan pengulangan gitu ya, reboisasi berarti menanam pohon ulang. Nah, kalau semisal nih di rumah atau di halaman teman-teman nih ada lahan kosong nih, kalau kita tanam termasuk reboisasi bukan? Tanya aja.
2: Bisa dibilang reboisasi juga.
3: Oh, bisa dibilang reboisasi juga ya. Oke, baik. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya hobi atau mungkin punya lahan nih kosong, mungkin mau buat nanam tanaman, entah pohon, entah itu sayur-sayuran, tanam aja, itu berarti termasuk juga pendukung lingkungan juga ya. Oke, menarik ya, sampai sejauh ini kita masih bahas seputaran kehutanan dan lain-lain. Contohnya banyak manfaat soal hutan, kemudian ada juga cara kita untuk menanggulangi apa bencana kebakaran hutan, kemudian penebangan illegal logging juga, banyak banget. Nah, kalau bicara soal aksi nyata nih, apa contoh sederhana yang bisa dilakukan anak muda mulai dari lingkungan sekolah atau rumah? Contohnya nih, kalau misalnya dia biar peduli sama lingkungan itu harus ngapain sih?
2: Yang pertama itu pasti kita menjaga alam,
1: jaga lingkungan.
2: Ya. Apalagi kita ini generasi yang muda gitu ya. Jadi kita harus menjaga alam, terus peduli lingkungan lah orang-orang.
3: Peduli lingkungan ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya seperti yang tadi Ardi bilang nih, kalau semisal ada anak muda nih, mungkin agak malas buat jalan keluar nih, cuman komen-komen aja, jaga hutan itu termasuk melindungi atau cuman ya sekedar gimana-gimana gitu?
1: Tidak, kurang cuma ya? Sekedar ini saja. Cara saya di media sosial.
3: Oh, media sosial aja ya. Oke, baik. Berarti memang harus ada aksi nyata karena kita, terutama anak muda ya, harus ada aksi nyatanya, karena ya kembali lagi kalau semisal kita nggak bergerak, ya pohon nggak akan nanam sendiri.
1: Iya, betul.
3: Makanya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah merasa kayaknya udah harus mulai bergerak nih, entah itu ke Gunung Meja atau paling yang paling deket deh di lingkungan sendiri deh. Kalau misalnya udah merasa kayaknya ini gersang deh, boleh deh tanam-tanam pohon, tanam-tanam sayuran termasuk ya. Iya, anggaplah termasuk ya. Ya tanam-tanam pohon gitu supaya lingkungan jadi lebih sejuk lagi ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih peran siswa kehutanan dalam menjaga hutan sendiri nih? Kan kalau misalnya kementerian ya udahlah, maksudnya menjaga tadi kayak polisi hutan kan menjaga ya. Nah, kalau dari siswa kehutanan sendiri nih, dalam menjaga hutan itu apa perannya?
2: Melestarikan.
1: Ya, kita harus melestarikan hutan.
3: Oke. Melestarikan hutan berarti karena kan masih siswa juga ya, nggak mungkin kan patroli juga sampai malam harus jaga hutan sendiri. Oke, berarti mungkin dari teman-teman juga belajar bagaimana cara untuk menjaga hutan dan lain-lain ya, karena kembali lagi kita semua orang punya kemampuan masing-masing ya. Kepolisi hutan mungkin lebih menjaga area hutannya, lalu kita kalau misalnya siswa mungkin lebih untuk belajar lebih bagaimana cara untuk menjaga hutan, bagaimana cara kita untuk melestarikan atau bahkan memberikan inovasi supaya hutan ini lebih terjaga lagi, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana anak muda dapat mengajak masyarakat menjaga hutan nih? Kan kalau misalnya kita sendiri yang kerjakan kayaknya agak sulit ya. Gimana cara mengajak orang-orang supaya ayo nih kita apa namanya menjaga hutan nih.
1: Kita harus gotong royong begitu, kembali ke masyarakat, macam RT begitu, gotong royong untuk membersihkan jalan atau pinggir-pinggir jalan, mungkin ada sampah-sampah yang di samping-samping jalan begitu, supaya tidak mengabitkan banjir gitu.
3: Oh, okay.
1: Kan untuk lingkungan juga tuh, merusak lingkungan.
3: Oke, okay, menarik nih.
1: Gotong royong.
3: Gotong royong ya. Oke, okay, baik. Berarti memang cara paling ampuh dan efektif ya untuk mengajak masyarakat untuk menjaga hutan, enggak hanya hutan tapi lingkungan ya.
1: Iya.
3: Adalah dengan melakukan gotong royong, iya, itu mengajak orang-orang RT, iya, atau orang-orang yang ada di lingkungan, iya, untuk membersihkan. Kalau ada sampah lingkungan, ya kita bersihkan, kita buang ke tempat sampahnya yang, iya, benar. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang beres lah, bisa dibereskan bareng-bareng. Oke, supaya terhindar dari banjir juga ya. Oke, benar-benar. Karena salah satu dampak dari penggundulan hutan kan juga banjir ya, kalau nggak salah ya. Karena nggak ada serapan air, benar ya. Wah, kayaknya ditocok nih ke hutan nih. Nah, apa sih kegiatan sekolah yang dapat membantu melestarikan hutan sendiri selain dari ke sekolah kehutanan ya mungkin? Apa sih kira-kira?
1: Koperasi Simut, begitu kita membersihkan sampah-sampah yang di gedung meja begitu, di jalan-jalan, membersihkan.
3: Operasi apa tadi?
1: Operasi Simut.
3: Ya. Oh, oke. Okay. Itu emang sering dilakukan sama teman-teman?
1: Siap.
3: Oh, oke. Okay.
1: Lingkungan juga di luar, macam di gedung meja begitu.
3: Berarti di lingkungan meja, kemudian juga mungkin di jalan-jalan juga?
1: Iya.
3: Gitu. Oh, oke. Okay. Itu setiap bulan kah? Atau?
1: Setiap.
2: Ada kegiatan.

0: itu kan terkembali ke diri kita masing-masing gitu kan.
1: Oke, berarti dari masing-masing ya, individu ya berarti ya. Kalau misalnya ya tadi di, memang harus ditanamkan sejak sekolah ya, sejak dini ya. Kalau misalnya buang sampah itu jangan sembarangan. Betul. Kemudian kalau misalnya kita melihat ada yang sampah menumpuk atau sampah di pinggir jalan, bisa dibereskan bareng gitu ya. Oke. Nah, apa manfaat hutan bagi keanekaragaman hayati sendiri nih?
2: Manfaat hutan juga bisa.
1: Ya mungkin ini kali ya, apa namanya, kayak manfaat bagi satwa-satwanya atau gimana, itu gimana kalau boleh tahu nih?
0: Seperti kayak apa ya, menjadi tempat tinggal gitu bagi
1: tempat tinggal,
0: hewan-hewan gitu. Dan menjadi salah satu tempat untuk berkembang biaknya flora dan fauna.
1: Nah ini mau tanya nih, ini mungkin karena Adi masih jujur belum pernah ke Gunung Meja ya. Kalau boleh tahu nih, di sana tuh ada satwa apa aja sih kalau selama ini dipelajarin gitu?
0: Burung.
1: Kebanyakan burung ya. Burung apa aja tuh kak, jenisnya? Pasti tahu dong, maksudnya udah belajar dong. Apa nih kalau boleh tahu?
0: Ada burung nuri.
1: Burung nuri. Ya. Oke.
0: Terus ada juga burung kasuari, cuman kalau burung kasuari itu kayak nggak sembarang keluar gitu,
2: jarang gitu.
1: Jarang ya, tapi ada.
0: Ada.
1: Oke, baik burung kasuari. Oke, wah keren sih berarti, karena burung kasuari kan emang burung khas dari Papua sendiri ya, betul ya. Oke, baik. Oke, berarti ada burung nuri, burung kasuari, ada lagi mungkin?
2: Burung gagak gitu.
1: Burung gagak juga ada? Yeah. Oke, baik. Berarti memang banyak banget satwa.
2: Banyak sekali.
0: Banyak.
1: Oke. Tadi kalau pohon mungkin banyak kan matoa ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, pohon matoa. Cuma kalau satwa tadi cukup banyak aneka ragam burung ya?
2: Iya, burung.
1: Oke, baik. Berarti memang kalau misalnya kita jalan-jalan ke sana bahkan disuguhkan sama mungkin secara alami ya, mungkin burung-burung berkicau dan lain-lain.
0: Iya, betul.
1: Tarik nih. Nah, kita tadi sudah bahas banyak banget ya seputaran apa namanya, cara kita untuk menjaga hutan, kemudian menanggulangi bencana dan lain-lain. Nah, sebenarnya di sini teman-teman juga pasti kan anak muda ya, soal teknologi pasti juga paham lah ya. Nah, kira-kira apa sih peran teknologi dalam menjaga hutan sendiri nih, menurut teman-teman yang dipelajari nih?
2: Teknologi juga membantu hutan dari alat-alatnya, khususnya kompas.
1: Oke, iya betul.
2: Mengukur arah jalan. Ada klino untuk mengukur tinggi pohon.
1: Oh, klino, nama alatnya tadi yang buat mengukur klino ya.
2: Klino.
1: Oke, klino. Karena tadi baru dengar nih. Oke, terus ada lagi nggak alat-alat yang
0: teleskop
1: dibuat
0: gitu?
1: Ya,
0: teleskop.
1: Oke. Ya.
0: Itu biasa lebih buat mantau gitu.
1: Mantau ya. Oke. Kira-kira yang dipantau apa nih?
0: Ya kayak yang tadi, faunanya gitu.
1: Faunanya ya. Oke. Kira-kira apa sih yang ada di sini? Oh ternyata tadi ada burung nuri, burung gagak, burung kasuari.
2: Pantau oleh alat
1: dari teleskop tadi ya. Oke. Baik. Nah, dari pembelajaran selama ini nih, kira-kira merasa senang nggak? Misalnya kalau misalnya ada praktek gitu di luar di hutan gitu, gimana?
2: Sangat senang
1: ya,
2: karena bisa mengolah sumber daya alam begitu.
1: Oke, karena ya terjun langsung ke lapangan, terus bisa melihat langsung. Faunanya gimana, lingkungannya gimana, sampai tadi sempat membuat sabun sama parfum ya. Oke, keren sih. Adi masih ini sih, masih belum kebayang sih gimana kan dari buah bisa sampai jadi ke parfum, ke sabun gitu. Kayaknya perlu deh kalau misalnya ada apa namanya pameran, kayaknya perlu diundang deh.
0: Betul.
1: Kayaknya saya mau lihat langsung nih.
2: Kalau itu ada masih di lab itu,
1: masih di masih di lab. Oke.
0: Bisa disimpan di lab.
1: Oh, bisa di lab misalnya ya. Wah, keren sih. Nah, kalau misalnya nih pasti ada tantangannya dong teman-teman untuk belajar kemudian juga menjaga hutan gitu.

0: mempelajari hal-hal soal kehutanan dan lain-lain. Oke. Okay. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih generasi muda itu sudah cukup peduli terhadap lingkungan nih? Kalau dilihat dari kacamata teman-teman nih.
1: Hanya belum. Belum
0: belum
1: sepenuhnya
0: ya?
1: Lah,
0: Belum
1: sepenuhnya
0: sepenuhnya.
1: itu.
0: Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Karena kecanggihan teknologi, jadi mungkin teman-teman yang di luar sana lebih memilih untuk ya untuk tidak peduli ke lingkungan begitu.
0: Oke, baik. Berarti memang
1: Ya.
0: Dari teknologi, perkembangan teknologi sendiri ya,
1: Ya.
0: teknologi sendiri membuat orang-orang mungkin teman-teman agak malas buat
1: Ya.
0: jalan keluar
1: Jalan
0: atau
1: keluar untuk
0: mungkin
1: ya macam lihat ya ada macam kerja-kerja begitu, macam teman-teman yang lain macam tidak mau ikut untuk bergabung, padahal itu untuk
0: kepentingan
1: kehidupan
0: bersama
1: sendiri.
0: ya.
1: Ya.
0: Oh, itu benar. Jadi memang untuk teman-teman, nah ini, ayo kita kita memang nggak menutup kemungkinan nggak menutup mata soal apa namanya kecanggihan teknologi ya. Tapi kita juga nggak harus kita juga harus lihat nih kalau sebenarnya lingkungan kita juga butuh yang namanya kerja tangan kita juga, entah untuk menjaga, entah itu untuk melestarikan, minimal membuang sampah pada tempatnya supaya hutan ini tetap terjaga dan juga nggak apa ya istilahnya nggak rusak lah karena ulah manusia sendiri seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih apa yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap hutan?
1: Terus kerja bakti itulah ya.
0: Kerja bakti ya nanti ya
1: sekolah
0: dari
1: begitu.
0: Sekolah sendiri
1: Ya.
0: Ya. Oke, berarti dari sekolah mungkin menjadwalkan lagi
1: Ya.
0: kerja bakti dan
1: Kerja
0: lain-lain
1: bakti.
0: supaya untuk ya minimal menjaga lingkungan sekolah dulu lah
1: Ya,
0: baru kita
1: dari
0: menjaga.
1: dalam baru langsung keluar.
0: Mas, keren. Dari dalam dulu baru
1: Keluar.
0: keluar ya. Oke, baik nih. Nah, kalau boleh tahu nih ini di luar ini ya. Apa sih cita-cita? Tadi kan tadi bahas sedikit nih cita-cita. Nah, kira-kira apa sih cita-cita setelah lulus dari kejurusan kehutanan ini? Dari Kak Noel terlebih dahulu. Boleh.
2: Kalau saya kan suka hewan ya. Saya penyita hewan. Jadi saya rencananya sih kalau lulus sekolah pengen kerja di kebun binatang, terus di
0: Okay.
2: taman safari, atau enggak ya kalau mungkin ada peluang bisa kerja di Taman Nasional Komodo kalau bisa.
0: Sampai ke sana ya. Wah, keren sih. Jadi memang kecintaan terhadap satwanya tinggi ya. Oh, ingin sampai tadi kerja di kebun binatang mungkin terus kemudian di apa sih namanya yang badak itu apa?
2: Taman safari.
0: Di taman
2: Taman
0: safari
2: safari ya.
0: Sama taman-taman
1: komodo.
0: Komodo
1: ya.
0: Tadi ya. Oke, baik keren sih berarti. Nah, kalau Kak Samuel sendiri?
1: Ingin kerja di Dinas Kehutanan.
0: Dinas Kehutanan.
1: Supaya lebih melestarikan hutan lagi.
0: Oke, berarti
1: ya.
0: Memang tujuannya ke ini ya Dinas Kehutanan ya supaya ya lebih aware lagi untuk
1: ya.
0: Menjaga hutan,
1: ya.
0: Lebih aktif lagi menjaga
1: ya.
0: Hutan seperti wah keren sih. Nah, mau tanya dong ini kan anak muda ya, punya TikTok dong? Atau punya sosial media deh, sosial media
1: punya
0: ya. Nah, kadang ada anggapan bahwa anak muda itu sekarang kalau peduli lingkungan itu cukup dengan membuat postingan di Instagram, TikTok, Facebook, terus postingan foto taman pohon ya, terus kemudian selesai. Nah, menurut teman-teman nih, apakah kepedulian terhadap hutan cukup dilakukan lewat media sosial aja?
2: Tidak.
0: Tidak ya.
2: Karena itu kita wajib langsung turun lapangan gitu supaya kita tahu gitu
0: okay.
2: gimana rasanya turun lapangan gitu kan. Bukan hanya di media sosial aja gitu.
0: Di media sosial aja.
2: Ya.
0: Oke, okay, nah itu. Nah, kalau menurut Kak Samuel nih, apa bedanya antara sekedar terlihat peduli dengan benar-benar peduli terhadap lingkungan?
1: Kalau benar-benar peduli tuh udah kasih naik di media sosial. Langsung turun ke lapangan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti ada aksinya juga,
1: aksi langsung,
0: aksi langsung ya.
1: Ada
0: jadi
1: bukti langsung.
0: Ada bukti langsung ya. Jadi ya nggak apa-apa mungkin sosial media kayak ngefoto sosial media, tapi fotonya ketika sudah nanam pohon,
1: iya,
0: lagi kegiatan,
1: iya.
0: Entah lagi bersih-bersih rampah juga, jalan-jalan ke ini oke okay lah. Tapi kalau cuman posting-posting foto
1: aja,
0: orang, sama aja.
1: Iya,
0: nggak ada gerakan sama sekali.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, bagaimana media sosial itu justru bisa dimanfaatkan menjadi alat untuk menjaga lingkungan. Kira-kira gimana sih caranya supaya media sosial ini tuh bisa berguna untuk menjaga lingkungan?
2: salah satunya itu kita membuat konten edukasi gitu tentang alam.

0: tentang menjaga dan melestarikan alam gitu.
1: Oke, berarti memberikan konten-konten yang untuk menjaga alam. Contohnya nih, kalau boleh tahu nih teman-teman, kayaknya konten ini menarik nih buat menjaga alam. Contohnya kayak gimana?
0: Contohnya ketika ada hutan yang gundul ya, itu kita membuat salah satu konten, yaitu konten reboisasi alam gitu.
1: Oke.
2: Menanam ulang.
0: Iya.
1: Konten reboisasi nanam ulang gitu ya. Yeah. Oke, baik, itu berarti salah satu contoh kepedulian juga ya. Yeah. Entah itu cuman enggak cuman sih, harus juga turun juga
2: langsung
1: reboisasi juga ya. Oke, baik. Nah, misal membuat konten edukasi nih tentang hutan Papua sendiri, apakah yang menurut Kak Noel sama Kak Samuel bisa berikan apa, bisa memberi pengaruh kalau cuman buat konten aja?
0: Tidak sih.
1: Tidak ya, berarti memang harus lagi-lagi harus turun lagi ya untuk lapangan ya. Oke. Baik, wah menarik banget nih. Nah, teman-teman kalau misalnya kita bahas seputaran hutan ya, memang enggak lepas dari namanya satwa, kemudian pohon-pohonnya juga banyak banget yang perlu dijaga di hutan kita, apalagi kalau di Papua sendiri terkenalnya di ini ya, Papua lagi di Manokwari sendiri terkenalnya di Gunung Meja ya. Nah, mungkin dari kita bisa melindungi lingkungan tersebut dulu ya. Baru mungkin kita ke Indonesia yang lain, yang lebih luas lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau semisal nih, semisal kalau ada event atau namanya tadi operasi semut ya, itu kan dilakukan sama teman-teman dari siswa sendiri ya. Nah, kalau dari lingkungan Manokwari sendiri kira-kira sudah ada belum event-event yang untuk menjaga lingkungan sendiri kalau dilihat dari teman-teman?
2: Itu kalau macam pas ada kegiatan-kegiatan begitu, contohnya macam ada hari 17 Agustus, hari kemerdekaan itu kan nanti macam dari kantor-kantor. Kalau hari-hari lain ya, kalau menurut saya belum begitu.
1: Belum ya? Oke. Nah, menurut teman-teman perlu ditingkatkan atau perlu diadakan nggak sih kalau misal event-event yang untuk membersihkan lingkungan atau untuk kebersihan lingkungan di hutan juga perlu nggak?
0: Perlu, harus.
1: Oke, baik. Berarti mungkin semoga dari pemangku kebijakan juga bisa mendengarkan supaya nggak cuma lingkungan sekitar kita aja, tapi juga lingkungan Manokwari ini bisa terjaga ya. Oke, menarik nih. Nah, kayaknya sudah mentok nih. Maksudnya sudah di penghujung acara nih. Jadi teman-teman masih stay tune terus ya di Jalurnya Kudu ya. Nah, terakhir nih, apa sih harapan untuk hutan Indonesia di masa depan sebagai anak muda? Mungkin dari Kak Samuel dulu deh. Harapannya nih soal hutan di Indonesia nih, kayak gimana?
2: Harapan saya harus hutan ini terjaga.
1: Terjaga.
2: Supaya tidak hutan tidak punah begitu. Harus terjaga terus.
1: Oke, hutan tetap terjaga agar tidak punah ya.
2: Iya.
1: Kalau dari Kak Noel sendiri?
0: Kalau dari saya, kita harus melestarikan alam ini di yang ada di Papua ini terkhususnya, karena alam kita ini masih indah gitu. Jadi kita harus jaga.
1: Oke, melestarikan alam supaya bisa dinikmati banyak orang juga. Ya. Oke, baik. Nah, teman-teman Perudua, nggak kerasa nih. Waktu udah cukup panjang, jadi luar biasa banget ya perbincangan kita di sore hari ini dari obrolan bersama Kak Noel dan juga Kak Samuel. Kita belajar bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas dari mereka-mereka aja nih, bukan tugas dari polisi hutan atau dari pemerintah aja, tapi kita semua kayak gitu. Nah, mungkin terakhir. Kalau ketemu anak-anak muda nih, apa yang ingin disampaikan buat bisa mengajak mereka menjaga hutan? Dari Kak Samuel dulu,
2: sana. Kalau ketemu anak-anak muda bilang jaga hutan, bukan paksa juga, tapi harus mengingat dia juga supaya betul-betul untuk apa menjaga lingkungan, menjaga alam. Kalau kita di Papua sini mempunyai kebun banyak atau lahan, lahan itu harus kita pergunakan dengan baik. Tidak kita harus jual begitu, sampai penanaman begitu, atau reboisasi begitu.
1: Reboisasi juga ya berarti ya. Oke, tadi kalau Kak Noel?
0: Ya, hampir sama. Kita harus tetap melestarikan ya. Jadi untuk anak-anak muda yang di Papua ini, kita harus jaga alam kita gitu. Karena alam kita tuh masih indah gitu.
1: Oke, harus menjaga alamnya. Yeah, kita mengajak teman-teman semua mengajak yang mendengarkan ini di Pro 2 ini, sahabat-sahabat, teman-teman terbaik, yuk kita jaga alam. Karena ya kita tahu sendiri, karena berita-berita sekarang kan banyak sekali, entah penggundulan, entah itu apa namanya, kerusakan alam, nggak cuma hutan tapi juga laut juga, kemudian banyak banget lah. Nah, kalau kita nggak mulai gerak, siapa nih anak-anak muda? Gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman muda, menjaga hutan bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Dari cara kita memperlakukan lingkungan, kemudian dari apa yang kita bagikan ke media sosial, dan kepedulian kita terhadap alam, sampai keberanian kita untuk ikut melakukan aksi nyatanya. Nah, dan yang paling penting adalah anak muda bukan hanya generasi penerus, tetapi juga generasi yang bisa menjadi penggerak perubahan mulai dari hari ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Noel, terima kasih Kak Samuel sudah menemani kita di Pro 2 ini di sore hari ini, menyempatkan waktunya ya, berbagi soal pengalaman dan juga pembelajaran banyak banget tadi ya, mulai dari kehutanan tadi, terus kemudian fauna-fauna juga, satwa-satwa, fauna flora ya, flora juga. Oke, okay. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang stay tune terus di jalurnya Pro 2 ini, mengamati kita, mendengarkan kita, terus kemudian juga semoga setelah ini kita semua tergerak untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk lingkungan dan hutan kita. Nah, teman-teman, saya Ardi pamit untuk diri dari ruang dengar kamu. Stay tune aja terus jalurnya Pro 2 karena masih banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang bakal temenin teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Gunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya?

Iya teman-teman, masih Jalur Riap Pro 2 bersama Ardi di sini teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Riap Pro 2 karena masih banyak lagu-lagu yang akan nemenin teman Pro 2. Contohnya ada Tulus dengan Teh Hijau. Jangan kemana-mana, stay tune terus Jalur Riap Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya teman-teman, masih di Lonia Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gimana teman-teman Pro 2? Masih semangat kan menjalani hari di hari Senin ini? Ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga lagi perjalanan pulang atau mungkin lagi udah di rumah nih. Masih setia dengerin Ardi di 97,8 MHz ini. Dan yuk kita bahas tanggal 10 Agustus memperingati hari apa aja sih? Dan ini dia momentum pentingnya. Yang pertama, hari tanggal 10 ya, tanggal 10 diperingati Hari Veteran Nasional. Ya, Hari Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus sebagai penghormatan kepada para veteran Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Yang kedua, ada Hari Biodiesel Internasional. Hari Biodiesel Internasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus untuk mengenalkan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Penggunaan yang dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, teman-teman. Dan yang ketiga, ada Dian Day. Tanggal 10 Agustus juga diperingati sebagai Dian Day untuk merayakan orang-orang bernama Dian. Wah, menarik ya. Nama tersebut memiliki sejumlah akar bahasa dan makna termasuk lambang hingga keadilan. Kemudian, Hari Kemerdekaan Ekuador. Ya, tanggal 10 Agustus menjadi momen penting bagi Ekuador melalui peringatan Hari Kemerdekaan mereka. Peringatan tersebut merujuk pada First Cry of Independence di Quito pada 10 Agustus 1809. Dan itu adalah keempat hari yang dirayakan diperingati di tanggal 10 Agustus 2026 ini, teman-teman.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Nanti pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda, kami sudah menemani di Lintas Manokwari siang hingga petang Anda, dan tanpa terasa kebersamaan kami juga akan usai menemani Anda dengan informasi hiburan dari Merdeka 68. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

哎呀！

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya teman-teman, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu. Dan kami mengucapkan sekena kurim bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga abal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas wisata nih. Ya, wisata petik anggur pesona Bay Sungalia tarik minat pengunjung. Ya, wisata petik anggur di pesona Bay Sungalia menjadi salah satu pilihan wisata baru bagi masyarakat. Kebun anggur ini mulai dikembangkan sejak tahun 2024 dan dibuka untuk umum sebagai wisata petik pada 2025. Ya, salah seorang pengunjung, Mer Mailani, mengaku awalnya datang untuk staycation saja dan baru mengetahui adanya wisata petik anggur di Pesona Bay. Ya, saat ini terdapat 14 jenis anggur yang dibudidayakan. Pengunjung dapat memetik langsung buah dari pohonnya sebelum ditimbang sesuai jenis dan jumlah yang dipetik. Staf marketing Pesona Bay, Meli Meitika, mengatakan antusiasme pengunjung cukup tinggi setelah wisata petik anggur diperkenalkan melalui sosial media. Dan pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp5.000 per orang, sementara harga anggur yang dipetik berkisaran Rp150 hingga Rp200 per kilonya, tergantung dari jenisnya juga, teman-teman.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Iya teman-teman, masih di Info Pro 2, di mana Menhut Raja Juli pantau pemadaman karhutla di Gunung Bromo. Ya, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Pemerintah daerah setempat telah menutup sementara seluruh kawasan wisata agar petugas dapat fokus memadamkan api. Pemantauan langsung dilakukan Menhut di kawasan Bromo pada Minggu 9 Agustus 2026. Tony, panggilannya akrab, juga memimpin rapat koordinasi bersama Pemprov Jawa Timur, Pemkab Probolinggo, TNI, dan juga unsur terkait. Menhut mengatakan penutupan kawasan dilakukan untuk menjaga keselamatan wisatawan, masyarakat, dan juga petugas. Kebijakan tersebut sekaligus mencegah aktivitas wisata mengganggu proses pemadaman. Sekian Info Pro 2 edisi 10 Agustus 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Yo teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Ya teman-teman Pro 2 di jalurnya 97,8 MHz ini di jam 19 waktu Indonesia Timur juga. Berarti sudah tandanya kita masuk ke jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya teman-teman, untuk itu Ardi mau ngasih informasi nih seputaran mungkin budaya atau yang enakan dibahas lah ketika malam hari ya teman-teman. Salah satu contohnya nih, ada Luwuraya kenalkan budaya lewat pameran. Wah, gimana tuh? Ya, keluarga besar Luwuraya Papua Barat memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi UMKM melalui Festival Pesona Budaya Nusantara di Manokwari City Mall, teman-teman. Ya, produk makanan khas, kemudian pakaian adat, dan juga kain tradisional dipamerkan sebagai bagian dari upaya menjaga sekaligus mengenalkan identitas Luwu kepada masyarakat. Nah, beragam jajanan dan makanan khas menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan kepada pengunjung. Produk tersebut tidak hanya menjadi sajian kuliner, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku UMKM dan juga memperkenalkan karya serta potensi ekonomi keluarga Luwuraya. Cerita tentang Luwuraya di kemudian hadir melalui pakaian adat dan juga kain tradisional yang dipamerkan teman-teman. Warna, motif, dan juga bentuk menjadi jejak budaya yang memperkenalkan kekayaan warisan leluhur. Bagi masyarakat Luwuraya, membawa budaya ke dalam festival merupakan bagian dari upaya menjaga identitas di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Pameran menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda sekaligus masyarakat luas, teman-teman.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Teman terbaik kamu!

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, menamati.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah teman-teman, yuk kita bahas dari Slash Riff hingga Four Revenge, tiga band Indonesia yang bikin Spider-Man makin lokal. Makin lokal gimana maksudnya? Yuk kita bahas. Ya bukan cuma jago mengayunkan jaring, Spider-Man ternyata juga punya cerita menarik dengan musik Indonesia loh. Tiga band tanah air ya, ini Riff, kemudian ada Edane dan juga Four Revenge pernah dipercayai mengisi soundtrack regional untuk film dalam waralaba Spider-Man ya. Menariknya, ketiganya hadir di era yang berbeda dan membawakan warna musik masing-masing, dari rock era 2000-an hingga alternatif modern, teman-teman. Ya, dilansir dari Republika, jejak ini dimulai dari riff dalam lagu Dunia yang masuk dalam soundtrack regional film Spider-Man 2002. Wah, lama banget ya. Saat itu riff menjadi salah satu nama Indonesia yang karyanya berdampingan dengan musisi internasional dalam rilisan soundtrack film tersebut. Kemudian 2 tahun berselang, giliran Edane yang meneruskan jejak tersebut melalui lagu Cry Out untuk Spider-Man 2 pada 2004.

band heavy metal asal Indonesia itu membawakan karakter rock yang lebih keras dan energik. Dan kemudian setelah penantian panjang, Indonesia kembali muncul lewat Four Revenge yang dipercaya menjadi soundtrack regional Spider-Man Brand New Day. Dan band asal Bandung ini memperkenalkan lagu original berjudul I Miss You Every Day, Every Brand New Day, yang dibuat khusus untuk proyek tersebut dan dirilis sebagai bagian dari kampanye promosi film di Indonesia, teman-teman.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Doti ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Teman terbaik kamu.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Iya teman-teman, bukan main, AI Factor terbesar di Asia Tenggara bakal dibangun di Batang, Indonesia. Wah, patut bangga nggak ya? Jadi Indonesia bersiap membangun AI Factory berskala raksasa di Batang, Jawa Tengah yang ditargetkan memiliki kapasitas hingga 1 gigawatt atau 1000 megawatt dalam 3 tahun. Nah, proyek bernama Zancor by Indosat ini merupakan hasil kolaborasi Indosat Ooredoo, Hutchison, kemudian ada Ooredoo Group, Nokia, dan juga Nvidia, teman-teman. Dalam skala tersebut, fasilitas ini diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur AI terbesar yang pernah diumumkan di Asia Tenggara. Dilansir dari Kata Data, pembangunan tahap awal dijadwalkan dimulai pada paruh pertama 2027 dengan kapasitas sekitar 200 MW. Setelah itu kapasitas yang akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 1 gigawatt, teman-teman, dalam waktu sekitar 3 tahunan. Nah, skala sebesar ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai serius untuk menyiapkan infrastruktur komputasi untuk menghadapi kebutuhan AI yang terus berkembang. Nah, AI Factor sendiri bukan sekedar pusat data yang bisa digunakan dalam penyimpanan informasi ya. Infrastruktur ini dirancang khusus untuk menjalankan kebutuhan AI secara menyeluruh. Mulai dari GPU berperforma tinggi, kemudian jaringan, penyimpanan data, GPU, ASA service, hingga pengelolaan beban kerja AI. Dengan kata lain, Batang nantinya tidak hanya menjadi tempat service bekerja, tetapi menjadi salah satu pusat produksi dan pengembangan kecerdasan buatan di kawasan, teman-teman.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi

0: Tapi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu. Karena nanti di pukul 9 atau di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan ada MLC atau Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bersama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat di Jakarta dengan edit yang memandu. Jadi jangan munas, terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
0: apa?
1: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah. Bener, centil era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru. Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja ya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua
1: enggak usah pakai
5: headphone ya.
1: Enggak apa-apa.
3: Enggak overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Kalian harus banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Fokus kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Bener. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ya. Iya.
1: Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita
0: jalan. Iya kan?
5: Jumba kita.
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Gokil, bener.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul.
4: Belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, sekalian. Gitu ya. Di jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ya, udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Lumayan. Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget gak? Ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum. Wah, kacau nih.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak ke Bapak 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 22 tahun.
0: Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal. Nah.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri, dari sebuah ajang.
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
6: Yes. Itu di 2004.
1: Okay.
6: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
6: And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Kita dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Hah? harus padat nih materinya, harus padat, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem. Oh iya.
1: Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
1: 1 cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu,
3: kebalik. Yeah. Cowok yeah. lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan, mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya,
3: benar. Kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Nggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, benar. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, okay, diterusin gak lucu.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Awee.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Gue gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan nanti.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik. Menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers.
4: Iya. Yeah. Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya, itu.
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Okay.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nyangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya. Benar.
4: Masih bridging, masih bridging. Sabar. Dia udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
4: Enggak, serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya, kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan. Anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah.
3: Gitu. Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Melana itu Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah, ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya, gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: iya,
4: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Karena kita selalu merasa benar.
3: Iya, kan?
0: Iya,
3: kan?
1: feel you bro, I feel you.
4: Gak perlu tak jelas.
1: Iya iya.
4: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul betul. I feel you, I feel you.
4: Iya iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
5: Udah bridging aja
1: sabar. Masuk. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia udah gak sabar.
3: Tenang tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya iya. Tenang tenang tenang tenang tenang. Tenang tenang.
4: Mas Oza 2 episode ya.
1: 2 jam ya, 2 jam ya. 2 jam aman ya, 2 jam. 2 jam
0: aman ya. Benar, benar, benar, benar, benar, benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Enggak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Terus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Kurang sinkron.
5: Kaki gue ngangkat nih ngelihat.
3: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi kayaknya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
4: bikin musik.
5: Kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga loh. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak itu. Masa kita enggak berkarya lagi?
1: Benar.
4: Jadi sebenarnya sih ada, pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk

0: baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
1: Iya benar. Oh, makanya kita ya, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku okay, aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol juga. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
2: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
1: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
2: Betul.
1: Kalau dulu
0: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
1: Mas Oza bikin playlist kata gue.
0: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
1: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
0: MD untuk dirinya sendiri.
1: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
0: kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
1: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
4: Banyak tuh kayak makanan lu mau milih yang mana.
1: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih gitu. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
2: Okay.
4: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
1: Masya Allah banget.
2: Iya.
1: Kita nggak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin.

0: bawaannya kotak
1: gitu ya.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
1: Oh, oke.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan jauh. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: lagi.
1: Bener, aduh.
2: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Lo ngomong gitu. No comment. That's a secret. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin.
2: Yolo.
0: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
1: Bener.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk

0: kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay. Dibantu teman.
0: Dibantu teman. Bantu teman. Iya, iya.
2: Teman kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi. Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
0: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak, tapi gini. Jadi memang
3: Tetap.
0: Tapi emang
3: banyak.
1: Iya. Harga teman ya, harga teman ya. Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas? Mas
3: lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
0: Iya, okay. Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
0: Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini. Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang yaudah deh gue deh yang bikin gitu. Proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama I wanna get it started.
2: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
3: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
3: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu. Iya.
0: Berasa keren dapet,
3: vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
0: keluar rumah ke
1: situ. Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
3: Jadi ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
2: Bokep tuh enggak gua rubah. Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
2: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa. Gue
2: nggak kentut kok.
0: Gak
2: tutup hidung sih.
0: Nahan ketawa.
1: Biar nggak lepas ya.
2: Iya.
1: Gimana ya? Oke.
3: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
3: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
3: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
0: di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
0: Info doang.
1: Okay. Nice info.
3: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
3: Jadi kemarin kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info aja.
3: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
3: 39.
2: Ditambah-tambahin.
0: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
1: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
2: Tanggal ini kan hasil tirakat.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Gitu. Bukannya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.

0: waktunya setiap hari nih, belum ada waktu untuk keluarga, udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh ya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang, Mas. Terus promo lagi gitu.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: Benar.
3: Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Andri.
3: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado, ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang relate. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
3: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
3: Oh ya udah, kita play dulu.
1: kita dengerin dulu, nanti kita akan bahas.
3: Enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
3: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
3: Aduh, radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu tuh, Bro. YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman Pradua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy.
2: Iya.
1: Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak.
1: Iya. Ke
2: energi ya.
1: Yeah. Kita
2: ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system, ekosistem.
1: Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya. Musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu, aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi
1: makanya
3: semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
3: I wanna get started.
2: Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
3: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang, deso
1: tenang. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya.
3: Oh iya, baru sadar juga.
1: Mereka kaget tahu
2: filosofinya.
1: Mereka kaget
2: tahu.
3: Itu kerjanya cua.
2: Iya.
3: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
3: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
3: Iya. Stylist sama desain artwork cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas, tapi PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, dia udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Maksudnya
3: enggak.
2: Ganti topik.
3: khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
1: Paling.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
4: aja.
1: Oh, yeah.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: diarenya.
4: Iya benar.
2: Jadi gua bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau lu ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites. Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya
4: dites. Point dites, psikolog.
1: Kita deg-degan ya
2: screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuak, gua bantu cuak.
4: Gua sendiri. Gua aja deh gua kan emaknya.
1: Coba dari pilih Pika cua coba.
2: Yang main siapa?
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Okay.
4: Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama.

0: sih, lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Makanya pemerhati
2: aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
0: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
0: malu lah
3: takut ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
0: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Wah parah.
0: Gak
1: kemana-mana
2: hibernasi.
1: Jangan ngapa-ngapain ya.
4: Bener ya mas. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Parah banget.
1: Ramean.
4: Keramaian.

0: Les Paul. Ini
1: pun kasih
2: gua
1: kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
2: Gitar nih, gitar.
3: Iya. Gitar nih, gitar. Gitar
4: nih. Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
2: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
3: Kenapa tuh?
2: Katanya halo sis Tantri DKK.
1: Aduh. Wih deh. Seumuran kita nih.
2: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.

0: karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
2: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
0: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong.
0: Religius tapi rock.
2: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana.
0: Kita collab sama Nike lah.
3: Gitu. Nah, koplo aja kotak pernah.
2: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
0: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
2: Oke.
0: Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
2: Terus ada dari Avandi. Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Oke. Gimana, pernah ngirit? Udah, aman ya.
2: Oke, terakhir deh, mungkin dari kotak pingin.
4: Oh, gak bisa terakhir.
0: Jangan dong, kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry,
1: udah gak ada aja. Boleh.
2: Silakan
3: Bu PR. Privilegeku.
2: Silakan.
0: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
0: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di-stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video lirik kita. Thank you.
2: Bener.
0: Aku udah kayak Aukarin.
2: Story-nya titik-titik ya.
1: Bener. Alright,
2: terima kasih kotak.
0: Aku yang makasih banyak.
1: Terima kasih Andri, Kecua, semuanya.
0: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
0: Video lirik
2: bisa ditonton di YouTube tentunya dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
2: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Ben ya.
0: Kotak Ben underscore.
1: Di kepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya kota.
2: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
2: Kita pamit.
1: Dan juga
2: Kota.

0: Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan baru saja kita mengikuti MLC ya, musik live chat bersama Kotak teman-teman. Asik banget, seru banget tadi, ketawa ketiwi, bahasnya banyak banget, dan tadi dipandu juga dengan Edi dan juga Elan teman-teman. Jadi kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz di jalurnya Pro 2 RRI Manokwari ya, dan Ardi masih bakal nemenin teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman terbaik kamu.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya,

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan Ardi mau membawakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Judul kali ini berjudul Bintang yang tak terlihat. Ya, malam itu langit dipenuhi oleh awan. Tidak ada bulan yang terlihat, bahkan bintang-bintang pun seolah menghilang. Namun, di balik awan yang tebal, bintang-bintang tetap berada di tempatnya. Mereka tidak benar-benar pergi. Hanya saja, untuk sementara, cahaya mereka tertutup oleh sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Ya, beberapa jam kemudian, angin perlahan membawa awan menjauh. Satu demi satu, bintang kembali terlihat, menghiasi langit yang gelap. Begitu pula kehidupan. Ada masa ketika kita terasa sia-sia, harapan terasa jauh, dan segala sesuatu tampak gelap. Tetapi, seperti bintang yang tetap bersinar di balik awan, harapan tidak selalu hilang. Terkadang, ia hanya sedang menunggu waktu untuk kembali terlihat. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita barusan adalah, jangan menyerah hanya karena cahaya belum terlihat.

0: tetaplah percaya, karena masa gelap tidak pernah berlangsung selamanya.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
2: Betul tuh, Aleona.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh ya udah, aku mau siap-siap dulu ya, mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah? Biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi gelang sifat tuh gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya sahabat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Senin 10 Agustus 2026. Kita akan berjumpa dan akan kembali esok pagi di pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Teman terbaik.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
7: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: Info Pro 2.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kritik.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berlalu.

0: cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: selebritas nih dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.